Yen dapat mungkin apa lebih nampak ni seru ya, mungkin dapat butuh ni, enak ibu kata tu tini ngau nongko, dapat butuh ni rawa, enak mata kami nak kendi dai. Ya, enak mata kami nani kuah, lay sambut itu, Sala Suivai, Bula my sister, from Samoa. Thank you for tuning in this morning. Bakata lang akin ve Elaine. Enak mata kami nak kendi kuah, na seru kata rawongo. Dosa na no mikina beke muni talanga na palm scheme workers. Sanga ni dongo leza beke muni te konan domo ibiti eserne. Ena mataka vinaka inda indai. Sa na no mitu kaya ni ena serongo ena mataka vinaka ni kuwa. Ile inver mbalavu, Sala Suivai, watake Laisa. Ena mataka vinaka ni kuwa. Vina wale wana siyama tiku ma ena mataka vinaka ni kuwa na serongo. Ena mundou, ena onda tauza kasara. Ena mataka vinaka inda indai. Oops.